Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRIC.

Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Ya, betul. Matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: Sembilan 7,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kita ada di Spada pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pre2, konektivitas antar wilayah dari Jawa Barat nih menuju ujung timur Pulau Jawa kini semakin mudah ya. Iya, PT Kereta Api Indonesia atau KAI Persero ini resmi ya mengoperasikan layanan terbaru nih, KA Sangkuriang dengan relasi Bandung Ketapang Banyuwangi pergi pulang PP mulai Jumat 1 Mei, teman Pre2. Dan kereta ini nih hadir ya sebagai solusi perjalanan darat jarak jauh nih tanpa perlu berganti moda transportasi. Menempuh jarak sekitar 1.002 km, KA Sangkuriang kini tuh menempati posisi sebagai kereta dengan jarak tempuh terpanjang kedua di Indonesia ya, setelah KA Pandalungan. Jadi perjalanan KA Sangkuriang ini memakan waktu sekitar 16 jam ya. Dan keunikan dari rute ini adalah lintasannya tuh yang menyisir 6 daerah operasi ya, atau daop sekaligus nih, yang menjadikannya tuh salah satu jalur paling strategis di Pulau Jawa, teman Pre2. Dan layanan ini nih dirancang ya untuk memperkuat mobilitas masyarakat nih yang selama ini belum terakomodasi ya oleh transportasi rel langsung nih dari Bandung menuju Banyuwangi. Iya, dan pastinya kehadiran KA Sangkuriang ini membuat masyarakat sekarang tuh punya alternatif baru ya, perjalanan darat yang langsung nih menghubungkan barat hingga timur Pulau Jawa tanpa perlu nih berganti moda transportasi. Dan KA Sangkuriang ini beroperasi setiap hari ya dengan jadwal keberangkatan pada sore hari dari kedua stasiun pemberangkatan utama nih, yaitu keberangkatan dari Bandung jam 14.45 waktu Indonesia Barat, terus keberangkatan dari Ketapang 15 waktu Indonesia Barat. Dan dalam satu rangkaian perjalanan ini tersedia total 456 kursi ya, yang terbagi nih ke dalam 3 pilihan kelas layanan ya. Dan harga tiket tuh disesuaikan nih dengan fasilitas dan juga kenyamanan yang ditawarkan. Untuk kelas ekonomi harga tiket mulai dari Rp450.000 ya. Kelas eksekutifnya mulai dari Rp700.000 dan kelas suite comfort itu mulai 2,25 juta rupiah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ini seru banget sih teman Pradua. Jadi naik maskapai ini katanya kita tuh bisa telepon dan video call di pesawat. Keren banget ya. Iya, kalau ngomongin tentang batasan komunikasi di ketinggian 30 ribu kaki, ini mulai memudar nih teman Pradua. Jadi maskapai asal Inggris British Airways itu resmi ya ngizinin kita nih buat ngelakuin panggilan suara maupun video selama penerbangan. Iya, kebijakan British Airways ini seiring ya dengan peluncuran internet berkecepatan tinggi Starlink di seluruh armada pesawatnya. Jadi maskapai ini nih menargetkan seluruh pesawatnya itu akan dilengkapi sama WiFi Starlink ya dalam 2 tahun ke depan. Tapi ada satu catatan penting nih buat kita sebagai penumpang. Tetap tenang dan gunakan headphone saat menelpon baik panggilan suara atau video. Melalui panduan terbaru di situs resminya, British Airways itu mengonfirmasi ya bahwa pelancong kini bisa ngobrol nih di udara, tapi dengan peringatan keras agar tetap menjaga ya kenyamanan sesama penumpang. WiFi Starlink yang dipasang ini mampu ya ngasih kecepatan hingga 500 Mbps yang sangat mendukung ya aktivitas berat nih kayak streaming, game daring, sampai panggilan video tanpa gangguan. British Airways ini bukan satu-satunya maskapai yang menggandeng Starlink ya. Beberapa maskapai besar dunia juga tengah melakukan langkah serupa sih, diantaranya United Airlines dan juga Emirates. Dan Delta Airlines dan American Airlines juga menyediakan WiFi gratis ya di sebagian rute penerbangan buat anggota Sky Miles atau anggota loyalitasnya mereka. Dan menariknya nih, kebijakan mengenai panggilan suara ini masih berbeda-beda ya antar maskapai. Sementara British Airways dan juga Emirates itu mengizinkan panggilan video, United dan Delta itu secara tegas masih ya melarang menggunakan WiFi untuk panggilan suara atau video guna menjaga ketenangan kabin. Tapi meski mulai mengizinkan panggilan suara dan video nih, pihak maskapai penerbangan tetap mewanti-wanti sih bahwa kenyamanan adalah prioritas. Penumpang yang memutar audio keras-keras tanpa headphone terancam ya diturunkan dari pesawat atau bahkan nih dilarang terbang selamanya teman Pradua.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pradua. Teman terbaik kamu.
1: Pradua FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.